Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: MBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika ulangi lagi, boleh? Deg-degan nih. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Doa dan harapan saya buat NBS Radio, semoga semakin terbaik, semakin pokoknya semakin paling terbaik. Amin.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beuteung seubeuh.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara

0: Terminal.
1: Ziba, Bruno e
2: Amor. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Sky.
9: I'm Bob.
10: I'm Clint.
11: And we're the Moffats.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott
14: from Weezer.
15: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
16: Any sounds.
17: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
16: Any sounds.
3: '80s collection. NBS Radio.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk. Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-60-33-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @ Viva Celebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Hear me now.
2: Ziva, Bruno e
3: Amor. Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: Hi, I'm Charlie Puth.
10: Hi, this is Paul McCartney.
11: Hi, I'm Scott.
12: I'm Bob.
13: I'm Clint.
14: And we're the Moffats.
15: Hi, this is Rivers.
16: And Scott from Weezer.
17: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
4: NBS Radio.
18: Any sounds.
19: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

Anda tidak bisa menjadi pensil untuk menuliskan kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus kesedihan orang lain. Berbagi cerita, berbagi nostalgia, bareng Nata Nadia. Tiap Jumat di Indonesia Kemarin, jam 18 sampai 21. Hanya di NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Hej! Kan vi nog oss
2: saya Woko? NBS menurut saya nongkrong bagi seserian. Oke, saya Saiki, NBS menurut saya Laha Betsono.
1: Oke, saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan
2: NBS,
1: NBS Radio, yeah. Apakah?
2: Tentu saja, selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi ya,
2: mewadahi
1: modal apa nih,
2: seniman musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesana kemari ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada muncul tiba-tiba brand dari NBS Radio
2: merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
2: Buat semua pendengarnya, buat semua, karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
1: Okay,
2: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke.
2: Okay. Semangat.
1: Long live NBS.
2: Long live NBS. Oke. Okay.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: SBS Radio.
1: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
2: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno e Amor.
5: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: NBS Entertainment Media.
11: Hi, I'm Charlie Puth.
12: Hi, this is Paul McCartney.
13: Hi, I'm Sky.
14: I'm Bob.
15: I'm Cliff.
16: And we're the Moffats.
17: Hi, this is Rivers and Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.
19: You are listening to NBS Radio.
20: Rock and love.

TMS Entertainment Media live dari Studio 1. Hai, halo, selamat malam Sobat MBS, apa kabar? Oke, malam akhirnya datang juga. Buat kamu yang baru aja beres sama aktivitas hari ini, welcome di 2 jam yang mudah-mudahan bisa bikin suasana malam kamu sedikit lebih santai ya. Ini dia Rock and Love, cuma di NBS Entertainment Media. Aku Nata Nadia bakal nemenin kamu setiap hari Kamis malam ya, dari jam 7 sampai jam 9 malam aja. Dan di sini kita enggak akan dengerin rock yang bikin kepala harus angguk-angguk terus, enggak. Tapi rock yang soft sampai medium. Ya, soft sampai medium lah ya. Dan juga masih punya suara gitar. Masih punya energi, tapi ada rasa love-nya ya. Jadi buat yang lagi di perjalanan, buat yang lagi di masih buat yang masih di kantor, terus juga buat yang baru pulang kerja, lagi nongkrong sendirian di kamar atau di rumah, atau barangkali juga lagi duduk santai di rumah. Oh, pas banget. Dan seperti biasa, kalau ada lagu yang punya cerita buat kamu, boleh banget tuh sharing ya. Mau cerita tentang seseorang, tentang masa lalu, tentang kehidupan, atau bahkan cuma mau bilang, Nata, lagu ini dulu nemenin gue melewati sesuatu loh. Wow, kirimin aja ya ke 0811 22 55 359. Mau say hello juga boleh, mau request lagu juga boleh banget, selama ada di playlist aku malam hari ini, aku puterin. So 2 jam ke depan gak usah buru-buru, kita nikmati malam ini pelan-pelan ya. Rock and Love di bawah Enjoyment. Incubus, I miss you. Aku rindu banget sama kamu. Kita dengerin malam hari ini ya, di Rock and Love bersama saya, Nata Nadia.

lucu juga ya Sobat NBS, satu lagu bisa punya efek yang beda-beda buat setiap orang. Buat satu orang mungkin cuma lagu biasa, tapi buat orang lain begitu intronya masuk aja, langsung kelempar ke satu tempat. Satu tempat, satu waktu, dan bahkan satu nama. Wow. Dan itu yang aku suka dari musik. Musik itu gak pernah benar-benar cuma musik ya, ada memori yang ikut numpang di dalamnya. Makanya di Rock and Love, aku pengen kamu bukan cuma dengerin lagu doang. Kalau ada yang mau cerita-cerita, boleh, gak harus cerita yang berat-berat kok ya. Bisa aja cerita receh, misalkan lagu tertentu selalu kamu dengerin setiap kali lembur, atau lagu tertentu selalu kamu puter pas lagi perjalanan pulang, atau lagu tertentu selalu kamu puter menjelang tidur. Karena kadang cerita-cerita sederhana itu justru yang paling relate dalam kehidupan, ya kan? Sekarang kita lanjut lagi ya. Buat yang masih di perjalanan, hati-hati. Yang masih kerja, semoga kerjaannya cepat kelar. Buat suami aku di kantor.

0: Or, selamat malam, jangan malam-malam pulangnya, kan harus mampir ke Taman Sari. Kemudian yang lagi di rumah, ya udah selonjoran aja yang nyaman ya. Kita lanjutkan malam ini dengan satu lagu yang ini luar biasa bagus nih. Halo, selamat malam. Aku mau sapa Mbak Tik-Tik. Hai, selamat malam Mbak. Selamat malam juga Mbak Tik-Tik. Apa kabar? Lama sekali ya. Alhamdulillah bisa dengar suara kesayangan aku. Iya Mbak, lama banget ya aku gak ketemu sama Mbak Tik-Tik. Gak ketemu juga sama Sobat NBS di udara. Kemudian Mbak Tik-Tik malam hari ini pengen lagu A Certain Kind dari Blood Rock. Banyak kenangan loh sama lagu itu. Many thanks. Okay. Waduh, aku jadi penasaran. Ada cerita di balik lagu Blood Rock A Certain Kind. Mbak Tik-Tik ceritanya apa ya? Yaudah, gak usah kepo Nat. Kita dengerin aja ya. Ini lagu yang hits di era tahun 71. Ini dia, di love, di rock and love.
1: NBS 70s

Hai, selamat malam Joy yang malam hari ini pengen dengerin Soldier of Fortune di Rock and Love untuk edisi hari ini. Jangan lupa, hari ini hari Kamis, besok Jumat, coba cek lagi, siapa tahu Rock Anda punya love. Janji yang belum ditepatin. Besok hari Jumat loh, ya. Kata orang sih kalau hari Jumat itu kan harinya pendek, padahal sama-sama aja. Kenapa ya? Kenapa kalau hari Jumat itu orang bilang katanya jamnya atau harinya tuh pendek? Ini aku cek dulu WhatsApp yang masuk ke 08112255359. Aih, ada yang bercerita. Okay, terima kasih juga Joy. Ini ada yang bercerita nih, tadi kan aku undang Sobat NBS buat Anda yang mau cerita, boleh ya. Mau cerita keseharian tuh ngapain. Halo Dani, apa kabar Dani? Dani Dava Atala. Mantap, sibuk seperti biasa nguli dan penelusuran. Lagu kenangan nama si dia adalah White Snake, Is This Love. Okay, udah aku siapin di list. Ditunggu ya, Dani ya. Kemudian ada lagi yang halo, apa kabar buat Kang Oki Saiful Harahap. Selamat malam Kang, apa kabar? Salam buat Teh Nata ya. Terima kasih Kang. Long time no see. Iya betul, kapan-kapan kita ngopi ya Kang. Sehat-sehat untuk semua juga buat Kang Oki sekeluarga ya. Lama sekali aku gak jumpa dengan Kang Oki. Lalu ada lagi Aan di Lengkong. Hai, apa kabar? Di Lengkong request Love Heart Nazareth. Hatur Nuhun. Oke, aku putri nanti ya. Apa kabar An? Semoga sehat selalu. Lagi dengerin NBS pakai handphone, oke. Lalu ada Mas Catur di Jakarta. Aku mau cerita, ceritanya tuh lagi kesusahan menyadarkan warga saya untuk memilah sampah. Wow, itu mah di mana-mana, Mas. Di sini juga gitu. Jadi sampah itu selalu bermasalah ya di komplek. Takutnya tukang sampahnya nyerah. Ya gitulah teh kerjaan RT mah. Pak RT toh. Oke, selamat malam untuk Pak RT yang malam hari ini lagi sibuk. Mau rapat, kayaknya mau rapat memilah-milah sampah ini kayaknya ya. Iya gak sih? Halo juga untuk Anda yang saat ini baru bergabung di NBS Entertainment nih dia. Dan malam hari ini aku, ini dia nih. Lagu yang di pesan nama siapa sih tadi? Sama Dani. Dani Dava Atala, White Snake, Is This Love? Inikah cinta? Waduh, kalau bahasa Indonesia kan gitu. Rock and Love sampai jam 9 malam nanti. Santai. Di bawah Enjoy Man. Masih banyak waktu kita.

Aduh, dalam banget ini. Ini ceritanya menyiratkan bahwa melupakan seseorang adalah hal yang mustahil dilakukan selama rasa sakit hati itu masih ada. Aduh, ngelus dada ya Agung ya. Agung Mackenzie, halo selamat malam, apa kabar? Malam Mbak Nata, request lagu Toto dong, I'll Be Over You. Lagunya barusan sudah ya. Terus juga Agung kirim screenshot, ini lagi dengerin nih pakai aplikasi NBS, ada liriknya juga. Aduh, sambil ngopi, sambil ikut nyanyi. Soalnya lagi inget seseorang yang ternyata gak bisa dilupain tuh kan, ya kan? Dan dulu pernah bawain lagu ini waktu latihan di studio, tapi belum pernah dibawain di panggung. Gak apa-apa, ya dibawain dalam hati aja Gung. Asik, hatur nuhun Mbak, long time no see. Iya ya, lama banget ya kita gak ketemu ya, padahal kita memang belum pernah ketemu loh Gung. Kapan-kapan ya, nanti moga-moga kita bisa ketemu ya Gung ya. Alhamdulillah ini lagi dengerin sambil ngopi, oke mantap Mbak, terima kasih. Sambil ngehuleng, ini lagu mengingatkan masa lalu, cie-cie. Inget si Doi, Doi, zaman dulu sih ya, kalau ngomong si dia tuh si Doi, aduh bahasa Doi, dia itu kan jadul banget, kita kan orang jadul ya gak ya gak. Halo, selamat malam Dani. Dani yang katanya hari Sabtu mau siaran, oke. Jam 10.12, siap, Karisma Persada ya. Kemudian ada lagi Lucy, hai, apa kabar? Selamat malam. Lagi ngapain coba? Aku mau ke WhatsApp lagi, tadi ada yang kirim cerita ya. Halo Nat, apa kabar? Baik. Aku jadi kepikiran sama satu situasi yang mungkin sering dialami sama banyak orang loh Nato ya. Ceritanya aku sekarang masih di kantor. Jam segini, jam 7 malam lebih, tapi ternyata belum benar-benar selesai sama hari ini. Wow. Ada yang baru keluar kantor, masuk mobil, motor, atau mungkin mereka masih kongko-kongko duduk di depan komputer. Oh, mungkin sambil kerja santai sambil ngobrol mungkin ya. Depan komputer karena kerjaan belum kelar. Semangat. Buat yang masih di kantor jam segini, semangat. Bayangin Nat, seharian dari pagi ketemu deadline, ketemu email, ketemu orang, ketemu kerjaan yang rasanya enggak ada habisnya. Semangat. That's life. Mending sibuk kerja daripada sibuk gak kerja, ya kan? Sibuk mikirin gak kerja itu lebih sakit, tau gak? Terus akhirnya pulang, masuk kendaraan, nyalain musik, tiba-tiba suasana berubah. Apalagi dengerin NBS, oh iya dong. Gak ada lagi suara-suara orang kantor, gak ada lagi suara keyboard yang ngetik, gak ada lagi obrolan-obrolan kerjaan. Cuma NBS, perjalanan pulang, terus lampu-lampu jalan dan lagu yang lagi diputar sama NBS. Terima kasih banget. Halo juga, apa kabar buat yang baru stay tune di NBS Radio. Ini ada lagi yang ini gak ada lagunya. Lagunya gak dalam, kalau lagu yang request gak masuk ke dalam playlist, aku gak bisa puterin, gak apa-apa ya, aku bacain aja requestnya ya. Kemudian ada lagi Junior, halo apa kabar, terima kasih. Iya, mampir kesini dong ya. Oke, kita puterin satu lagu di depan. Ini satu lagu yang aku suka juga beberapa waktu ke belakang. Dan ini juga aku mau kirim buat yang tadi kirim cerita, tapi gak pakai nama, di 0811-22553-59. Wow, James Blunt, You Are Beautiful, di Rock and Love.

0: Ini lagu enak banget, Simple Plan, Perfect. Hai Sobat NBS yang baru gabung, welcome di Rock and Love. Aku Nata Nadia dan malam ini kita bakal bareng-bareng sampai jam 9 ya. Oh ya, jangan cuma aku yang ngomong dong. Kalau kamu lagi dengerin dari rumah, dari kantor, dari jalan atau tempat nongkrong atau dari rumah, ya boleh banget kasih kabar. Ketik WhatsApp cerita tentang kegiatan hari ini ya. Nata, aku lagi di sini, atau Nata hari ini gue capek banget, atau Nata puterin lagu ini dong, boleh. Justru aku pengen malam hari ini terasa kayak kita lagi ngobrol aja gitu. Bukan kayak aku ngomong sendirian di studio, bukan. Jadi kalau ada cerita yang kamu mau bagiin, kirim ya. Kalau ada lagu yang punya arti buat hidup kamu, ceritain sedikit. Terus request, siapa tahu cerita kamu malam ini ternyata sedang dirasakan juga sama orang lain lagi dengerin NBS. Okay, kita lanjut lagi ya. Aku mau sapa buat Kin Sanubari. Hai Kin Sanubari di Bandung Utara, utara sekali hadir. Seneng dan bahagia sekali akhirnya bisa denger lagi Suwanten Halimpu, penyiar pujaan sepanjang masa. Setelah 365 hari, serasa ada yang hilang. Wow, lama banget ya. Kemana ya? Hatur Nuhun sudah mengobati kerinduan para pendengar setia. Asik. Kin request always dari Bon Jovi. Spesialnya pakai telur buat semua Sobat NBS dimanapun berada. Dari Cileunyi untuk dunia. Ini ya lagunya ya. Waduh. Anupis, teliran-liran teh Nata Nadia. Kin Sanubari, Bon Jovi, always.
1: This Romeo is bleeding,

yang namanya kekuatan cinta sejati, wah, ini bisa memberikan semangat dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Waduh, dimana katanya senyuman seseorang itu, senyuman cinta sejati atau kekasih itu bisa menjadi sumber kekuatan untuk bangkit dari keputusasaan. Wow, ini memang dalam banget ya lagunya Bad English. When I See You Smile, ini lagu yang dipilih sama aku untuk Anda semua Sobat NBS malam hari ini di Rock and Love. Halo, apa kabar buat Aan? Sabar dong, ini lagunya bentar lagi ya. Aan yang pengen diputerin lagu Nazareth yang Love Heart. Oke, aku udah siapin. Kemudian ada lagi Udin. Hai Udin, apa kabar? Selamat malam. Pengen lagu I Believe dari Joe Satriani. Oke, udah masukin ke list ya. Lalu ada lagi Yuniar. Apa kabar, Neng? Mau request dong lagu Still Heart yang She's Gone. Aduh, udah lama banget. Nih, baru request lagi Menik Kangen sama Mama Cantik. Asik. Alhamdulillah bisa gabung request lagi ya. Salamnya buat Mama sekeluarga. Buat Opa apa kabar? Om Kin apa kabar? Buat Lucy apa kabar? Kemudian pengantin baru Rani apa kabar? Menik Kangennya setahun lebih gak ketemu. Menik Kangen sekebon. Pokoknya mah love, love, love buat semuanya aja yang lagi stay tune di NBS Radio malam hari ini. Terima kasih Mama, maaf panjang ya, kangen soalnya. Oke, ini aku puterin 3 lagu berturut-turut ya. Lagu Nazareth Love Heart yang disuka oleh Aan, kemudian lagu She's Gone, dan juga yang terakhir Joe Satriani I Believe yang disuka oleh Udin ya. Nazareth di Rock and Love masih bersama saya Nata Nadia.

Kebayang gak sih? Kalau kamu jadi penyanyi, terus udah gitu dengerin lagu She's Gone. Tapi, by the way, ada loh pendengar NBS yang bisa nyanyiin lagu She's Gone oktavnya tanpa diturunin. Ada waktu siapa ya? Aduh, lupa. Pernah nyanyinya di sini loh, di Studio 1. Yang di Cimahi, aduh siapa sih? Teguh. Apa kabar Teguh? Wow, itu suaranya keren banget loh Sobat NBS. Oke, aku mau sapa untuk Aguncia Tariana di Panumbangan Ciamis. Selamat malam. Apa kabar? Etar, assalamualaikum Teh Nata Nadia. Waalaikumsalam. Aku request diplaykan lagunya Lucifer yang House for Sale. Oke, House for Sale. Nanti aku puterin ya. Kemudian juga mau sapa lagi aku buat Mbak Yuli. Hai, apa kabar? Selamat malam. Mbak Yuli ini sambil mengerjakan segala sesuatu malam hari ini pasti. Lagi sibuk. Lagi sibuk banget ya Mbak Yuli ya. Terus buat suaminya Mbak Yuli juga selamat malam. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Mbak ya. Kita jalan-jalan, kemudian kita kulineran lagi, kita keliling. Seneng loh. Kemudian juga, sabun udah keterima ya? Mbak Yuli nih, order sabun, moga-moga udah keterima ya. Tadi kok belum baca. Udah keterima belum sih? Oh sudah, oke. Terima kasih ya Mbak Yuli, sudah belanja. Kang Oki Saiful Harahap, kapan-kapan kita ngopi bareng juga ya. Sobat NBS, ada sih orang yang merasa paling nyaman itu menikmati segala sesuatunya itu di rumah ya. Ada juga nih yang udah hadir di 0811-22-55-359. Hai Rika. Aduh, lu mas nyuruh gue cerita terus ya lah. Bentar ya, kok hilang? Tuh kan melorot. Chatnya melorot. Ke-scroll. Hai Rika. Nih, ada juga nih. Ya yang aku bilang tadi, tipe pendengar yang paling nyaman menikmati malam hari di rumah. Gue gak kemana-mana Nat. Mungkin dari tadi sore udah selesai aktivitas, udah mandi, udah makan, terus sekarang tinggal rebahan deh sampai dengerin NBS. Handphone di tangan, kemudian lampu kamar gak terlalu terang, terus radio nyala, asik banget kan. Aduh, menurut gue mah itu juga bentuk healing yang sederhana. Gak harus pergi jauh-jauh, gak harus nongkrong di tempat mahal, kadang cuma cukup waktu punya waktu sendiri, musik yang enak, minuman di samping, terus nggak diganggu sama siapa-siapa. Nah, kalau misalkan kamu yang sekarang ini lagi seperti itu, nikmatin aja ya Sobat NBS ya, karena besok mungkin rutinitas kan mulai lagi. Besok ketemu lagi sama pekerjaan, ketemu jalanan lagi, ketemu macet, ketemu berbagai macam cerita. Tapi malam ini punya kamu ya. Jadi biarkan rock and love nemenin kamu. Dan siapa tahu juga dari lagu yang sebentar lagi kita puter, kamu malah menemukan satu lagu yang akhirnya jadi soundtrack malam kamu hari ini. Ayo pikir-pikir dong, pikir-pikir mau lagu apa? Langsung WhatsApp aja ke 0811-22-55-359 ya. Udin, ini lagu kamu ya, Joe Satriani. I believe in rock and love. Nata Nadia.

Ngomong-ngomong soal musik dan radio, hari ini aku sebenarnya lumayan banyak menghabiskan waktu buat utak-atik program NBS Radio loh Sobat NBS. Dan dari tadi mikirin format, mikirin lagu, mikirin gimana ya supaya program-program di NBS ini gak cuma sekedar ada penyiar, ada lagu, selesai. Aku pengennya ada rasa. Pendengar buka radio, mereka tahu, oh ini NBS. Makanya kadang satu program itu harus dibongkar lagi, dilihat lagi, dirasakan lagi apa yang kurang, apa yang bisa dibuat lebih seru, apa yang bisa bikin pendengar merasa ditemenin. Dan jujur, prosesnya kadang bikin kepala penuh juga loh Sobat NBS. Tapi di sisi lain ya justru seru, karena kita sedang mencoba bikin sesuatu yang nantinya bukan cuma bisa didengar, tapi bisa jadi temen buat orang lain ya. Dan malam hari ini salah satunya Rock and Love, ini juga bagian dari perjalanan itu. Jadi kalau kamu punya masukan, punya ide, atau bahkan punya komentar, Nata kurang lagu ini, Nata programnya kurang ini, boleh NBS menerima masukan dari kamu semua ya. Atau mungkin NBS kebanyakan lagu galau, atau kebanyakan lagu rock, atau kurang jazz, atau apapun ya. Justru begini yang aku suka. Kirimin aja ke 0811-225-5359. Semua masukan kamu kita terima ya. Karena radio tanpa pendengar ya cuma suara yang jalan sendirian, ya gak sih? Okay. Halo, selamat malam. Apa kabar buat Abah Iwan Lepet? Assalamualaikum, tetehku, idolaku, sehat selalu. Request malam ini dari Power Slaves. Kirimnya buat Sobat NBS dimanapun berada, Radio NBS jaya selalu di udara, Indonesia dan dunia. Tetap semangat, sehat selalu semuanya. Alright. Hari ini tadi siang aku beli rujak di daerah Cicalengka yang lagi viral, iPack teh ladanya juara. Sampai bibirku calangap merasakan pedasnya. Wah, gak apa-apa calangap, yang penting perut aman ya. Kalau aku udah gak bisa makan pedes, Bah. Sekali pedes aja aku udah nguyung langsung. Kalau gak boleh lagu Indo, lagu Barat juga gak apa-apa. CCR, okay, lagu CCR aja ya. Yang Born on the Bayou, nanti aku puterin. Tadi ada yang request lagu Lucifer ya, lagunya yang disuka sama Tariana. Udah masuk belum sih? Oh udah masuk. Nat, aku mau bayangin satu lagi situasi. Gimana sih ini bahasanya? Aku lagi mau bayangin satu lagi situasi. Ada yang malam ini mungkin belum pulang, masih nongkrong sama temen, masih ngopi, mungkin abis olahraga, atau baru selesai ketemu sama seseorang. Okay, suamiku belum pulang, Nat. Terus radio nyala dari handphone. Jadi berasa ditemenin. Okay, siap. Rika tadi lagunya udah ya? Udah aku puterin ya. Ini aku cek WhatsApp, belum ada lagi yang request. Kalau gitu kita dengerin lagu yang dipilih sama Etariana ya. Lucifer, ini dia. House for Sale. Ini lagu era 70-an dan lagu ini sempat hits banget. Dan sampai sekarang lagunya disukai. Disukai sama Etar, disukai juga oleh aku.

kita sudah masuk cukup jauh di Rock and Love malam hari ini. Buat yang dari tadi baru gabung, tenang ya. Buat yang dari tadi juga nungguin lagu requestannya kok belum diputer-puter, santai, dibawa enjoy man. Kamu belum ketinggalan terlalu banyak kok ya. Dan buat yang dari tadi sudah nemenin aku, thank you banget. Aku tahu sekarang pilihan hiburan itu banyak. Kamu bisa streaming, bisa nonton video, bisa nonton sinetron kayak Uci, bisa scroll medsos sampai gak sadar udah 2 jam. Tapi kamu masih memilih untuk dengerin radio NBS. Aduh, itu sesuatu yang aku apresiasi banget sobat NBS. Karena radio itu kan punya satu hal yang gak bisa digantikan sepenuhnya oleh playlist, ya kan? Ada manusia di balik suara, ada obrolan, ada cerita, itu radio. Dan ada kejutan kecil kalau kamu gak pernah tahu lagu apa yang akan keluar berikutnya, ya kan? Kamu kan gak tahu lagu yang bakal aku puterin abis ini apa. Nah itu kelebihan radio. Jadi tetap di sini ya di NBS Radio. Kita juga masih punya waktu sampai jam 9 malam. Ya, 25 menit lagi lumayan. Rock and Love bersama Nata Nadia di NBS Entertainment Media. Saya bacain lagi WhatsApp yang masuk ya. Iya nih lagi dengerin teh sambil nonton drama tuh. Kan ketahuan kelebihannya radio itu bisa sambil mengerjakan apapun, kita sambil ditemenin sama penyiar, sama lagu-lagu dari radionya ya. Kemudian ada Lucy. Oh, Abah teh Kak Cicalengka. Bilangnya tadi mau benerin motor. Tahuna Kak Cicalengka. Ketahuan. Aduh, pantesan bawa bumbu rujak asik, bawa oleh-oleh. Oke, okay. Abah. Aduh. Ini makan rujak pasti Kapita sama aku kemarin dah. Aku juga di sini bikin rujak kedondong, dikeprek kedondongnya. Kedondongnya baru metik di kebun. Aduh, enak banget pokoknya. Enak banget. Aduh, ini ngomong-ngomong masalah rujak ya. Ini kan hari Sabtu Joy, Lucy, Dani mau pada kesini kan. Ayo request dong. Mau bikin rujak lagi? Atau mau bikin kue? Atau kita mau masak-masak? Aduh, ini memang seru loh NBS Radio itu. Kalau misalkan di studio 1, gak pernah ada abisnya yang namanya makanan. Beneran. Hey, CCR, Born on the Bayou. Ini satu lagu yang disuka oleh Abah.

CCR, Born on the Bayou. Satu lagu yang disuka oleh Abah Iwan Leput. Bagi-bagi dong bumbu rujaknya. Nanti aku yang beli buah-buahannya deh. Tariana, katanya meskipun lagu-lagu kesukaan ada di playlist MP3-ku, tapi kalau dengerin di radio mah ada rasa yang klik di hati. Bener ya, kalau orang yang suka sama radio, yang cinta banget sama radio, pasti radio tuh gak pernah lepas. Seperti cerita hidup aku dari kecil menjelang tidur, aku harus dengerin radio. Kemudian pulang sekolah, aku dengerin radio. Pas ketika main aja aku gak denger radio. Tapi kadang-kadang, kalau ketika aku main pergi kemana, aku selalu bawa radio kecil. Kalau dulu kan ada ya radio pocket yang kecil gitu kan, yang masuk kantong bisa. Nah terus kebawa sampai sekarang, kalau mau tidur pasti harus mendengarkan entah radio atau apa ya, atau YouTube atau Spotify atau apapun itulah ya. Dan sekarang luar biasanya itu suami aku kalau mau tidur itu nggak pernah lepas dari dongeng. Dongeng pasti harus ada, entah itu dongeng Sunda atau apa, terutama dongeng Sunda. Aduh, kadang-kadang aku mau tidur dengerin dongeng Sunda, dongeng yang berantem-berantem gitu kan. Terus dongeng yang pakai bahasa Sunda yang aku gak ngerti, aduh, itu kocak banget sih. Okay. Aku sendiri Sobat NBS, kalau udah malam kayak gini, kadang-kadang aku suka baru sadar, ternyata aduh sehari itu panjang banget ya. Dari pagi sampai sore, sibuk dengan urusan ini itu, dan Anda juga pasti dengan urusannya masing-masing. Dan tadi aku sempat bilang, hari ini aku cukup banyak utak-atik program NBS Radio. Mulai dari mikirin konsep, susunan acara, lagu-lagu yang cocok, sampai mikirin gimana caranya supaya setiap program punya karakter sendiri. Kadang ada bagian yang menurut aku udah okay, tapi besoknya dilihat lagi, kayaknya

sibuk kita di studio, tapi apakah kamu merasa ditemani sama aku atau tidak gitu kan? Kalau kamu merasa ditemani sama aku, berarti sukses. Siarannya sukses, acaranya. Tapi kalau kamu gak merasa ditemenin, ya berarti gak sukses. Gitu aja sih, ya simpelnya sih. Aduh, gak kerasa ya, ini udah semakin dekat di penghujung Rock and Love malam hari ini. Tapi masih cukup banyak lagu yang bakal aku puterin buat Anda ya. Ada satu lagu di depan yang... sedih banget aku kalau muterin lagu ini. Ini lagu yang dipesan oleh almarhum Trisno. Al-Fatihah buat Trisno, yang dia titip pesennya, tolong puterin lagu ini, Goo Goo Dolls, Iris, buat Trisno.

Gak kerasa ya, kita udah semakin dekat ke jam 9, 2 jam ternyata bisa lewat cepat berlalu kalau diisi dengan musik dan cerita. Buat yang tadi sudah kirim salam, udah request atau cerita, thank you banget. Mungkin gak semuanya sempat aku bacain satu persatu malam ini, tapi aku apresiasi banget. Dan buat kamu yang cuma diem, dengerin dari jauh, tanpa pernah kirim pesan, gak apa-apa. Kamu tetap bagian dari NBS malam hari ini. Karena setiap orang punya cara sendiri untuk menikmati radio. Ada yang suka ngobrol, ada yang suka request, ada yang suka chat, ada juga yang cukup pasang headset, rebahan, dan membiarkan suara radio mengisi ruangan dan masuk ke telinga. Apapun caranya, thank you banget sudah memilih NBS malam hari ini ya. Sebelum kita benar-benar selesai, aku mau kasih satu lagu terakhir yang, gak terakhir juga sih. Mau kasih satu lagu yang menurut aku cocok untuk menjelang penutupan Rock and Love malam hari ini. Buat yang hari ini berjalan mulus, semoga besok lebih baik ya. Buat yang hari ini agak berantakan, semoga besok dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Dan buat kamu yang mungkin sedang menyimpan satu cerita yang belum selesai, gak semuanya harus selesai malam ini kok. Kadang kita cuma perlu tidur, bangun lagi besok pagi, lalu mencoba sekali lagi. Jadi dengerin aja lagu ini ya. Ini lagu biar bisa menemani sisa malam kamu. Dan siapa tahu besok ketika lagu ini terdengar lagi, kamu sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Creed, Radiohead. Lagu buat kamu juga malam hari ini yang baru stay tune di NBS Radio.

Dan akhirnya sampai juga kita di ujung Rock and Love malam hari ini. Aku Nata Nadia pamit dari Studio 1 NBS Entertainment Media. Thank you buat kamu yang sudah menemani dari jam 7 tadi. Buat yang baru gabung, buat yang request lagu, buat yang kirim cerita, buat yang cuma dengerin diam-diam, semuanya punya tempat di sini. Kamis depan kita ketemu lagi di jam yang sama, 7 sampai 9 malam. Ingat, gak semua yang datang harus tinggal. Gak semua yang pergi harus disesali. Ambil yang baik, simpan yang berarti. Sisanya, biarkan jadi cerita. Aku Nata Nadia, sampai ketemu lagi di Rock and Love. Tetap nyalakan musiknya, tetap hidupkan rasanya, dan seperti biasa, slogan kita udah ganti loh beberapa hari ini. Bukan dari Indonesia untuk dunia lagi. Apa tadi yang aku udah sebutin? Bukan NBS Radio dari Indonesia untuk dunia, bukan. Tapi NBS Radio dari Indonesia di bawah enjoyment. Okay. Sampai ketemu minggu depan ya. Oh ya, besok ada Ika.

Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

2 hours with 80s, 90s songs. All the

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.
2: Hear me now.
3: Ziva, Bruno, Yamo!
4: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Cliff.
15: And we're the Moffitts.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
19: You are listening to NBS Radio.

0: 哭。
1: 哎，谢谢。Kami di Homos,
2: saya Woko, NBS menurut saya nih, nongkrong bagi Sicilia.
3: Oke, saya Segi, NBS menurut saya, laha betsono.
1: Oke, saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan
2: NBS.
1: Stadion, ya. Kan? Apakah?
2: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi ya,
2: mewadahi.
1: Mewadahi apa nih?
2: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesana kemari, ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada buat tiba-tiba brand dari NBS Radio.
2: Merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
2: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya. Pemirsanya.
1: Oke. Okay,
2: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke. Okay.
2: Semangat.
1: Long live NBS.
2: Long live NBS. Sip.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka, dari sejak lahir, tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: J-Lo.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: Listen to NBS Radio, anytime, anywhere, 24 hours a day.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Halo Sobat NBS, saya Suara Saja. Kalau saya dengar NBS, yang terlintas dalam pikiran saya adalah nyanyi bersama Suara Saja. Doa dan harapan untuk NBS, semoga terus berlayar, semoga terus terbang, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi NBS yang saya kenal. Amin.

Pride Font Photography. Kami berdiri dari tahun 2022. Tujuannya sebagai sarana untuk belajar bersama, mengeksplorasi dan menyalurkan minat fotografi memakai telepon seluler, handphone, smartphone. Begitu banyak momen penting, inspiratif dalam keseharian hidup kita yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Bisa jadi berkaitan dengan diri kita, keluarga, sahabat, orang-orang yang kita temui di jalan, lingkungan tempat tinggal, alam, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, banyak sumber belajar yang bisa kita explore, waktu yang bisa kita optimalkan untuk bisa menangkap momen-momen tersebut dengan alat yang terkesan biasa dalam genggaman dan kendali kita, yaitu smartphone. Mari belajar dan berkarya bersama, saling berbagi ilmu serta pengalaman dalam dunia phone photography di Bright Phone Photography. Bright Phone Photography, sahabat yang menerangi.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Makanan kita itu sama dengan mereka. Waktu yang kita punya pun juga sama dengan mereka. Tapi mengapa mereka bisa dan sedangkan kita tidak bisa? Gak perlu bertanya kepada orang lain. Gak perlu bilang, "Bro, kenapa saya tidak bisa seperti mereka?" Cukup bertanya saja kepada diri sendiri. Mengapa kita tidak bisa? Mengapa di saat orang lain berjalan kita sedang tidur? Mengapa di saat orang lain berlari kita sedang berjalan pelan-pelan? Dan mengapa di saat orang lain terbang kita tidak melakukan apa-apa? Gak perlu menyalahkan orang lain, gak perlu menyalahkan lingkungan, karena mereka tidak salah apa-apa. Yang salah adalah diri kita. Semuanya salah diri kita. Jangan pernah beranggapan bahwa kita hidup itu ditakdirkan untuk selamanya. Hidup kita itu ada batasnya. Mulailah untuk melangkah pelan-pelan hingga nanti sebelum kita tiada, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam hidup. Lakukan pekerjaan dengan niat yang baik, dengan visi yang baik, seolah-olah ini adalah hari-hari terakhir kita melakukan suatu pekerjaan. Perkara sukses atau tidak, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang terpenting, berusahalah melakukan yang terbaik. Jangan terbelenggu dengan sikap iri, dengki, dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Bukalah pikiran kita, berpikirlah positif, karena kita semua juga berproses beriringan dengan orang lain. Dan mereka juga sama mendapatkan masalah seperti kita. Kita bersaing bukan untuk menunjukkan siapa yang terhebat, siapa yang terbaik, melainkan kita bersaing untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih. Salam Inspirasi.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Hey, kalian lagi bingung buat cari jasa pembuat stiker? Pengen bikin stiker, satet-satet, tanpa repot? Tenang, aku punya rekomendasi jasa buat stiker custom di Bandung. Kalian bisa pesan stiker sesukamu dengan berbagai bahan dan berbagai ukuran di Albana Stiker. Kita bisa pesan stiker bodi kendaraan, stiker satuan, sampai bisa bikin bed bordir untuk kemeja loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja, hubungi Albana Stiker di 0811-83-13-366 atau lewat Instagram di @albana_stiker. Kalau masalah harga, bisa diatur deh. Albana Stiker, kreasikan sesukamu. NBS Radio.

0: any sounds.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
3: NBS Radio.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.